barci karma sarna migra sinemo dutmana wadarna migra alego barci karma sarna migra sinemo dutmana wadarna migra alego barci karma sarna migra sinemo dutmana wadarna migra alego barci karma sarna migra sinemo dutmana wadarna migra.